Semuanya, apa kabar? Pendengar semua, kembali saya menjumpai Anda semua lewat udara ya. Semoga Anda semua dalam kondisi yang sehat ya. Minggu ini udaranya Adelaide, aduh dinginnya minta ampun. Nah, tadi juga kesini saya antara berangkat dan tidak, karena kemarin saya lagi dapat injeksi flu vaksin sama whooping cough dari tempat kerja diwajibkan. Jadi ya lengan agak kurang dan body reaction ya, badan responnya itu kepala pusing, badan lemes. Nah selain itu, tapi saya tetap berharap hari ini para pendengar dalam kondisi sehat-sehat ya. Hari ini Sabtu tanggal 4 Juli 2026, kita memasuki bulan Juli, Sabtu pertama di bulan Juli ya, masih winter. Satu jam ke depan saya Sauda Frost bersama Radio Indonesia Adelaide akan menemani pendengar dengan persembahan lagu-lagu dan beberapa informasi yang semoga bisa memberi kehangatan serta warna di akhir pekan Anda bersama keluarga, bersama teman, sahabat, ataupun siapapun dan dimanapun berada. Nah, mengawali perjumpaan kita, saya ingin mempersembahkan lagu untuk menghangatkan suasana yang mendung-mendung dingin ini ya. Bagaimana kalau kita minum kopi bareng-bareng? Ngopi bareng bersama Gude Yanimi. Selamat mendengarkan.

Comedy nah, early learning. Satu teguk membuat bibir kita tersenyum ya. Kehangatan kopi menghangatkan siang ini. Nah, pendengar dari Yanini tadi kopi, good day kopi ya. Nah, cuaca di Adelaide minggu ini memang terasa sangat dingin dan ini suhunya berkisaran sekitar 14 derajat ya. Jadi Sabtu hari ini berawan dan bahkan sangat tadi saya perjalanan ke sini itu agak gerimis-gerimis juga ya dan sangat berkabut. Nah, 14 derajat berawan dan kemudian tapi rasanya seperti 12 derajat. Kemudian besok hari Minggu tanggal 5 itu masih cerah dan berkabut 14 derajat. Senin masih dalam posisi 14 derajat cerah berkabut dan Selasa menghangat sedikit 17 derajat. Kemudian Rabu juga 17 derajat. Hari Kamis tanggal 9 Juli turun menjadi 16 derajat sedangkan hari Jumat naik lagi 17 derajat Celsius dan minimum 8 derajat, sedikit hujan ya hari Jumat. Kemudian Sabtu depan tanggal 11 itu suhunya kembali turun lagi 16 derajat minimum 8 derajat dan sebagian cerah dan berawan ya. Nah, itu tadi cuaca di Adelaide minggu ini jadi supaya Anda bisa merencanakan apa yang ini. Nah, ini ternyata, ini kan sekarang sudah liburan anak-anak sekolah ya. Bagaimana ini acaranya apa? Liburan sekolah sudah mulai, Mam. Nah, ini para mami, para ibu ya. Selain mengajak anak jalan-jalan atau staycation, momen liburan juga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan minat dan keterampilan si kecil melalui berbagai holiday program yang seru dan edukatif. Mulai dari berkebun, memasak, seni, olahraga, hingga melatih daya ingat. Ada banyak pilihan aktivitas yang bisa disesuaikan dengan usia ketertarikan anak, mulai dari berkebun, memasak, olahraga hingga melatih daya ingat tadi ya. Ada banyak pilihan. Nah, misalnya ini di kebun raya, di Botanic Garden ini ya, dapatkan ada acara yang namanya itu Nature Dove. Itu kegiatannya untuk anak-anak usia di atas 5 tahun ya, tapi ini membayar ya 2 jam activities sekitar $20. Kemudian ini yang kegiatan bebas ini ya, free, no, tidak perlu membayar ya, di West Peak Park, di West Peak Park Prison sampai tanggal 17 Juli, yaitu belajar nikmati hari menyenangkan di luar ruangan sementara anak-anak membangun keterampilan hidup di pusat keselamatan jalan polisi SA, dirancang untuk sekolah, siswa, guru, dan orang tua. Program liburan ini gratis disampaikan di pusat keselamatan jalan di West Peak Park Prison. Sesi akan dipandu oleh pendidik keselamatan jalan yang membawa keahlian dan pengalaman hidup mereka sebagai petugas polisi. Setelah selesai bisa beraktivitas menjelajahi sekitarnya, area di dekatnya West Peak Adventure dan West Peak Mini Golf juga dekat. Dan jika Anda masih ingin terus berdriving seputar West Peak, itu ada skate park dan BMX park gratis untuk dinikmati. Kemudian di library, State Library juga ada kegiatan yang gratis dan juga ada kegiatan yang membayar ya. Jadi bisa masuk ke websitenya State Library, ada watch on and like, ya. Kemudian Illuminate Adelaide, rasakan perayaan untuk musim dingin tahunan Adelaide tentang cahaya, seni, warna, musik, dan teknologi di Illuminate Adelaide. Pilih dari berbagai acara dan jelajahi perayaan mulai dari permata

yang tersembunyi hingga pajangan megahnya. Ada sesuatu yang ditawarkan untuk semua orang dengan program yang mencakup beberapa acara dan instalasi gratis yang dirancang untuk dinikmati oleh orang-orang dari berbagai usia, minat, dan kebutuhan dukungan. Apakah ini yang pertama kalinya Anda hadir? Atau Anda tidak sabar untuk melihat apa yang baru tahun ini? Illuminate pasti akan menyenangkan. Nah, ini ada yang bebas, ada juga yang bayar. Yang bebas ini ada di North Adelaide mulai tanggal 3 Juli, jadi mulai Jumat kemarin ya. Itu di North Adelaide, kemudian ke Randall Street, dan sepanjang jalan sampai ke Remel Park Lake, yang diperpanjang sampai ke East Parkland, yang untuk pertama kalinya. Kemudian di Botanic Garden juga ada yang membayar juga ya, ada yang nggak gratis. Jadi berbagai kegiatan untuk mengisi liburan anak-anak di sekolah. Selama merencanakan ada di websitenya State Library and atau bisa diklik di Watch On in Adelaide. Nah, pendengar, untuk selanjutnya saya perdengarkan ini lagu sesuai dengan liburan sekolah ya. Saya persembahkan lagu anak-anak yaitu Libur Sekolah Telah Tiba. Saya selamat mendengarkan.

Perhatian, kereta api jurusan Bandung Surabaya akan segera berangkat. Penumpang

Itu tadi lagu anak-anak ya, Libur Telah Tiba dari Tasya. Kemudian lagu zaman kanak-kanakku dulu ya, naik kereta api tut tut tut. Nah, siapa yang nggak mau ikutan? Ayo. Nah, pendengar, sebentar ya, saya persiapkan lagu untuk berikutnya. Nah, informasi berikutnya kita saya bawa Anda semua ke tanah air, yaitu tentang berita apa nih, Menteri Koordinator Menko atau Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto menuturkan proses Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA ini kini memasuki tahapan penting setelah Komisi Eropa mengajukan usulan penandatanganan dan pengesahan conclusion IEU CEPA beserta Investment Protection atau Agreement IPA kepada Dewan Uni Eropa Council of the European Union. Adapun percepatan IEU CEPA dan IPA sebagai upaya pemerintah Indonesia terus memperkuat kerjasama ekonomi dengan berbagai mitra strategi guna memperluas akses pasar, meningkatkan investasi dan memperkokoh rantai pasok global. Hal ini di tengah dinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian. Pengajuan tersebut menjadi tonggak penting dalam proses penyelesaian IEU CEPA yang telah melalui rangkaian perundingan panjang. Bagi Uni Eropa, kedua perjanjian tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi, memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan mitra strategis global, menciptakan peluang ekspor baru, sekaligus meningkatkan ketahanan rantai pasok energi dan bahan baku. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk tersekitar 280 juta jiwa, perekonomian terbesar di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dipandang memiliki peran strategis dalam memperkuat kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa. IEU CEPA dan IPA dirancang sebagai perjanjian modern yang memberikan manfaat timbal balik bagi dunia usaha kedua belah pihak, sekaligus mendukung terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, transparan, dan berkelanjutan. Melalui kedua perjanjian tersebut, Uni Eropa menghapus biaya masuk terhadap 98,5% pos tarif penyederhanaan prosedur ekspor berbagai produk ke Indonesia. Pembukaan peluang investasi pada sektor-sektor strategis seperti kendaraan, listrik, elektronik, dan farmasi, perlindungan baik kekayaan intelektual, serta penguatan rantai pasok yang lebih andal melalui fasilitas perdagangan ekspor bahan baku yang kritis. Bagi Indonesia, implementasi IEU CEPA diharapkan semakin memperluas akses pasar ekspor nasional ke Uni Eropa. Meningkatkan daya saing produk Indonesia, menarik investasi berkualitas, serta memperkuat integrasi Indonesia dalam rantai nilai global. Perjanjian ini juga diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas industri nasional, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jika disetujui oleh Dewan Uni Eropa, IEU CEPA dan IPA akan diajukan kepada Parlemen Eropa untuk memperoleh persetujuan akhir sebelum disahkan dan mulai berlaku. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menjalankan proses ratifikasi sesuai mekanisme nasional hingga implementasi IEU CEPA dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi informasi dari dunia ekonomi ya. Lagu berikutnya saya persembahkan dari Tabola Bale ya. Selamat menikmati.

Nah, itu tadi lagunya. Saya harap bisa menghangatkan hari Sabtu ini. Anda masih mendengarkan 5ABA 103.1 FM bersama saya, Sauda Frost. Nah, pendengar, informasi berikutnya tentang dari ini pengumuman atau dari pemerintah Australia, imigrasi. Nah, per 1 Juli 2026, pemerintah Australia memberlakukan biaya baru bagi beragam visa. Salah satunya biaya perpanjangan Resident Return Visa atau ARV subclass 155 atau perpanjangan PR yang naik dari $490 menjadi $1,475. Jadi naiknya lebih dari $1,000. Maret lalu, pemerintah Australia menggandakan biaya graduate visa atau subclass 485 dari $2,300 menjadi $4,600. Awal pekan ini, biaya tersebut melonjak lagi menjadi $5,750 yang menurut sejumlah siswa internasional diperlakukan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Abdulaziz, salah satu mantan wakil sekretaris Departemen Imigrasi Australia mengatakan pemerintah Australia sengaja tidak memberikan aba-aba terkait kenaikan ongkos visa ini. Dr. Rizky mengatakan sistem imigrasi Australia menghadapi 3 risiko utama, gagal mencapai target, angka migrasi atau penumpukan untuk permohonan partner visa dan naiknya penolakan visa perlindungan. Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan pemerintah sedang mereformasi sistem migrasi untuk memastikan sistem tersebut beroperasi demi kepentingan nasional. Merupakan praktek standar departemen untuk tidak mengumumkan perubahan visa atau VAC sebelum implementasi, itu menurut ada juru bicara dari Departemen Imigrasi. Nah, selanjutnya lagunya saya persembahkan yaitu lagu dari Ruchanaya, lagunya ya. Jadi tadi ya dari imigrasi RRV-nya itu sekarang naik dari $490 menjadi $1,475. Kemudian visa graduation yang sudah naik double kembali naik lagi menjadi sekitar 5.700. Nah, pendengar, saya persengarkan lagi lagu dari siapa ini namanya? Ruth Sahanaya. Astaga, ya Astaga.

astaga, itu lagunya ya. Lagu ini tahun sekitar tahun 90-an atau 80-an, saya lupa. Tapi dari Rutsana ya lagunya. Ya, sebentar. Saya persiapkan lagu berikutnya, yaitu untuk lagu yang akan datang. Apa ya enaknya saya persembahkan untuk Anda. Oke, that's it. I got it. And then, ya, topik berikutnya. Tadi kita tentang imigrasi di Australia. Kita ke Jepang nih. Ternyata Jepang juga menaikkan draftnya. Jepang pada Jumat kemarin tanggal 3 Juli mengumumkan draft peraturan kabinet untuk menaikkan biaya perubahan dan perpanjangan status izin tinggal WNA menjadi hingga 75 ribu yen atau sekitar 466 US dollar ya. Dan tarif saat ini sebesar 6.000 yen. Tarif baru yang dibebankan kepada WNA yang saat mengubah status izin tinggal sementara dan memperpanjang masa tinggal akan berkisar antara 10.000 hingga 75.000 yen yang besarnya bervariasi tergantung pada durasinya. Menurut draft yang dirilis oleh Badan Layanan Imigrasi Jepang tersebut, saat ini biaya perpanjangan dipatok sekitar 6.000 yen untuk pengajuan tatap muka, terlepas dari durasi masa tinggal. Sementara biaya untuk memperoleh izin tinggal tetap melonjak menjadi sekitar 200.000 yen yang sebelumnya hanya 10.000 yen. Kenaikan biaya tersebut diperkirakan mulai diberlakukan pada bulan Oktober mendatang setelah masa tanggapan publik yang dimulai pada Jumat kemarin. Revisi baru itu memicu kritik tajam dari para WNA, anggota parlemen oposisi, dan penggiat masyarakat sipil yang berpendapat bahwa kenaikan tarif yang substansial tersebut memberikan beban finansial yang tidak semestinya bagi rumah tangga asing tanpa diimbangi dengan penyediaan dukungan integrasi maupun dukungan hidup yang lebih baik. Nah, itu tadi tentang pemerintah Jepang yang juga ingin menaikkan ya nanti sekitar bulan Oktober. Nah, lagu berikutnya saya persembahkan dari Take Chance by Nicky. Selamat menikmati.

Take Chance With Me dari Nicky. Ya, Anda pendengar, Anda masih mendengarkan suara saya yang masih setia menemani aktivitas Anda di hari Sabtu tanggal 4 Juli ini. Nah, kira-kira apa ya informasi berikutnya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman atau ke para pendengar? Nah, ini tanggal 4 Juli ya. Setiap tanggal 4 Juli masyarakat Amerika Serikat mengadakan perayaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Amerika 4 Juli 1776 dikenal luas sebagai 4th of July, momen yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika dari kekuasaan Britania Raya. Sebelum menjadi hari besar nasional seperti sekarang, peringatan 4 Juli melewati proses sejarah yang panjang dan penuh gejolak. Bagaimana sejarah Amerika Serikat merdeka pada 250 tahun yang silam? Apa yang terjadi pada tanggal 4 Juli 1776 di Amerika Serikat? Nah, awal mula perjuangan kemerdekaan Amerika Serikat tidak lepas dari revolusi Amerika yang meletus pada April 1775. Sebelumnya, sejak tahun 1760, warga di 13 koloni Amerika telah mulai resah dengan pemerintah Inggris, salah satunya terkait dengan kebijakan pajak tinggi. Konflik memuncak menjadi Perang Kemerdekaan Amerika atau Revolusi Amerika pada tanggal 19 April 1775. Upaya dari pihak Inggris untuk meredam ketegangan secara damai tidak berhasil. Akibatnya, para pemimpin koloni pun mulai menyusun langkah untuk memutus hubungan dengan Inggris secara menyeluruh. Dan pada tanggal 11 Juni 1776, Kongres Kontinental kedua yang berdiri dari delegasi 13 koloni menggelar pertemuan di Philadelphia. Dalam sidang tersebut, komite khusus dibentuk dengan tugas merancang dokumen pemisahan resmi dari Inggris. Thomas Jefferson bertindak sebagai penulis utama naskah yang kelak dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Dan setelah proses penyusunan pada tanggal 2 Juli 1776, Kongres Kontinental menyetujui perancangan deklarasi tanpa penolakan dari anggota. Tanggal ini awalnya dipertimbangkan sebagai momen kemerdekaan Amerika Serikat, namun deklarasi kemerdekaan baru disahkan secara resmi pada tanggal 4 Juli 1776 ketika Ketua Kongres John Hancock membubuhkan tanda tangannya. Tanggal inilah yang kemudian dipilih sebagai hari peringatan kemerdekaan Amerika Serikat hingga saat ini. Beberapa hari setelah pengesahan, tepatnya tanggal 8 Juli 1776, deklarasi kemerdekaan Amerika dibacakan di hadapan publik di Pennsylvania State House yang sekarang dikenal sebagai Independence Hall. Pembacaan isi deklarasi kemerdekaan Amerika juga berlangsung di kota-kota seperti Toronto dan Easton. Sebentar ya pendengar, saya cek dulu. Nah, ini sebentar lagi ya. Nah, tanggal ini awalnya dipertimbangkan untuk memperluas penyebaran informasi. Sebanyak 200 salinan naskah deklarasi dicetak oleh John Dunlap dan disebarluaskan ke berbagai wilayah koloni. Proses legalisasi berlanjut hingga 2 Agustus 1776 ketika sebanyak 56 delegasi Kongres Kontinental memubuhkan tanda tangan mereka pada dokumen tersebut. Meskipun deklarasi sudah diumumkan dan ditandatangani, pengakuan kemerdekaan Amerika Serikat dari pihak Inggris baru terjadi beberapa tahun kemudian, yakni melalui Perjanjian Paris yang ditandatangani pada tahun 1783. Seiring waktu, tanggal 4 Juli diresmikan sebagai hari libur nasional untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Dan sejak tahun 1931, pemerintah Amerika Serikat menetapkan hari ini sebagai hari libur federal yang berlaku di seluruh negara bagian. Philadelphia merayakan ulang tahun pertama kemerdekaan pada tahun 1777 dengan pesta kembang api, 13 tembakan meriam, dan berbagai perayaan patriotik. Kini warga Amerika Serikat menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar Amerika setiap tahun untuk perayaan kembang api di tanggal 4 Juli. Diperkirakan warga Amerika Serikat mengonsumsi sekitar 150 juta hotdog setiap tanggal 4 Juli, jumlah yang cukup untuk membentangkan dari Washington DC ke Los Angeles lebih dari 5 kali menurut National Hotdog and Sausage Council. Nah,
Dua mantan Presiden Amerika Serikat, John Adams dan Tom Jefferson, meninggal pada tanggal 14 Juli 1826, di tanggal yang sama ya. Tepat 50 tahun setelah penandatanganan deklarasi kemerdekaan. Sedangkan Presiden James Monroe juga wafat pada tanggal 4 Juli 50 tahun kemudian, yaitu tahun 1831. Meskipun dirayakan selama puluhan tahun, hari kemerdekaan ini secara resmi baru ditetapkan sebagai hari libur federal pada tahun 1870 dan menjadi hari libur dibayar mulai tahun 1938. Nah, itu tadi sekilas tentang hari kemerdekaan Amerika Serikat. Saya persembahkan lagi lagu dari Iwaka, yaitu Bebas ya. Selamat menikmati dari Iwaka.

Nah, itu tadi lagunya dari Iwaka ya. Dari Iwaka, namanya Melayangku Melayang Bebas Lepas. Nah, itu tadi lagunya dari Iwaka. Ini ada informasi dari Diaspora Indonesia ya, yaitu dalam rangka merayakan ulang tahun ke-14 Diaspora Indonesia, ada acara Basar Diaspora di tempatnya di mana ini? Adelaide University, tanggal 25 Juli. Jadi ini hari Sabtu ya, tanggal 25 Juli, jam 12 hingga 5 sore. Nah, celebrating 40th anniversary Indonesian Diaspora Movement, dan temanya adalah Reconnecting Roots Celebrating Journey. Nah, itu ada pasar makanan, performance, ya, dan ini free entry ya. Jadi save the date for next Saturday 25th of July. Diaspora, pasar diaspora perayaannya. Nah, pendengar, informasi selanjutnya yang saya sampaikan adalah tentang pajak nih ya, kan memasuki tax return ini bulan-bulan Juli ini ya, sudah diperbolehkan untuk mengklaim tax return. Ya, dari aturannya ini yang bisa di-declare yaitu salary atau gajian, baik dari income yang pokok maupun dari income sampingan, investment income, juga interest, dividend, dan dari sewa rumah, hasil rental income, dan cryptocurrency transaction, kemudian government payment, some of taxable, dan meskipun itu pembayarannya cash, juga dari overseas earning yang dari luar negeri, pendapatan dari luar negeri juga harus dilaporkan ya. Kemudian apa aja yang bisa di deduction, yang bisa diklaimkan, yaitu kalau Anda membayar diri sendiri itu semuanya ya. Kemudian apa aja yang, pekerjaan apa aja yang bisa di deduction yang berhubungan, yaitu work from home, pengeluaran bekerja dari rumah, kemudian mobile phone, internet juga bisa diklaim, tool atau equipment, work related travel atau yaitu perjalanan dinas, union atau professional fees, self education yaitu job yang berhubungan atau training yang berhubungan dengan pekerjaan, kemudian tax agent fee juga bisa diklaimkan. Nah, kamu tidak bisa yang nggak bisa diklaim adalah personal expenses dan reimburse cost. Nah, kemudian bekerja dari rumah, aturannya bagaimana dan metodenya bagaimana? Ada yang fixed rate metode yaitu 70% per hour, dan juga ada yang claim disparately yaitu actual cost method, metodenya claim actual expenses required detail calculation and record. Nah, important ini ya, sangat penting untuk tax return, yaitu yang berhubungan dengan jobnya yang sekarang dan current job, dan improve your skill to income. Nah, itu juga termasuk bisa untuk diklaim sebagai expenses, education expenses ya. Nah, itu dari apa namanya, tax return. Ya, kalau Anda butuh tax return, jasa tax return, itu ada salah satu teman kita yaitu Bang Andi ya, tax return profesional, tax profesional. Nah, pendengar, untuk lagu berikutnya itu tadi sebagai informasi yang terakhir untuk siang ini, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Saya ingatkan kembali yaitu jangan lupa untuk menjaga kesehatan, dan juga ada acara dari Diaspora ya, tanggal 25 Juli, save the date for that event di Adelaide University, jam 12 hingga jam 5. Saya persembahkan lagu berikutnya sebagai lampu, mungkin ini lagu persembahan terakhir ya, enggak mungkin, masih ada, semoga masih ada kesempatan lagi ya. Lagu dari Ungu, Seperti Mati Lampu, saya persembahkan untuk Anda.

Pendengar, ternyata waktu tidak mencukupi ya. Senang waktunya terasa begitu cepat. Saya ingin mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa minggu depan, bukan selamat tinggal ya. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan. Sampai minggu depan ya. Sampai jumpa.